metode hypnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hypnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak, durasinya nyatu gitu antara ayah, ibu dan janinnya gitu.

Scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: harus tahu.
1: Ayah bunda, stres yang dialami secara terus-menerus ternyata bisa menyebabkan imun tubuh kita melemah. Jadi, mudah terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya, ayah bunda bisa mengatur stres mulai dari melakukan meditasi, melakukan olahraga secara rutin, bercerita dengan orang terdekat dan terpercaya, dan melakukan berbagai macam hal-hal yang positif.

0: ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur, terus habis itu kita berinteraksi. Setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Buat ayah bunda, sudah punya rencana liburan bersama keluarga? Kalau masih bingung mau kemana, ada kabar menarik nih dari Jawa Timur Pak Group. Jawa Timur Pak Group terus menghadirkan pengalaman wisata yang bukan hanya seru, tapi juga memberikan nilai edukasi untuk keluarga. Salah satunya melalui hadirnya Mega Science Center di Jatim Park 1. Di sini anak-anak bisa mengenal dunia sains dengan cara yang lebih menyenangkan. Jadi bukan sekedar melihat dan bermain, tapi anak juga Karena buat keluarga, liburan tentu bukan hanya soal mencari liburan. Momen liburan juga bisa menjadi kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama, menambah pengalaman baru, sekaligus mengajak anak belajar dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Jawa Timur Park Group sendiri terus berkomitmen menghadirkan destinasi wisata yang bisa dinikmati berbagai kalangan, khususnya keluarga, dengan berbagai pilihan wahana dan destinasi. Ayah bunda bisa menyesuaikan pengalaman liburan sesuai kebutuhan keluarga. Nah, buat ayah bunda yang sedang merencanakan liburan, jangan lupa masuk Jawa Timur Park Group dalam daftar destinasi keluarga. Yuk ajak keluarga menikmati liburan yang seru sambil mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy.
4: Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi? Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: harus tahu. Gatal pada kulit sering menyebabkan rasa tidak nyaman. Saking tidak nyamannya, banyak orang yang gatal-gatal sampai susah tidur, stres, bahkan sampai rentan terkena infeksi karena kulitnya terus-menerus digaruk. Kulit gatal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, ayo bunda. Penyebab gatal pada kulit umumnya dikarenakan digigit serangga, alergi, stres, penyakit ekstrim, dan masih banyak lagi. Untuk menghilangkan rasa gatal pada kulit akibat alergi, ayo bunda bisa mencoba beberapa cara. Seperti mengoleskan lidah buaya. Lidah buaya bisa menjadi obat kulit gatal alami. Gel alami ini bisa mengatasi gatal pada kulit, termasuk karena gigitan serangga ataupun iritasi. Selain bisa menghilangkan kulit yang gatal, lidah buaya juga bisa memberikan sensasi dingin yang nyaman untuk kulit bermasalah. Selain lidah buaya, mentol memiliki efek mendinginkan dan dapat membantu menghilangkan rasa sakit sampai gatal. Cara menggunakannya, tinggal oleskan minyak esensial mentol yang sudah diencerkan ke area gatal 2 kali sehari. Ayo bunda bisa melakukan ini setidaknya selama 2 minggu atau sampai rasa gatal perlahan menghilang.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
1: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
0: Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
1: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
0: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
1: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
0: Jadi, setiap tamu nggak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
1: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
0: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
1: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
0: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878 5918 8003.
1: Repeat Photo Booth abadi.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, di hari ini ada talkshow spesial Dialog Pakar. Sudah bersama Umay di pagi hari ini ada Dr. Galih. Beliau adalah dokter umum dari Rumah Sakit Harimina Kepanjen. Ayo Bunda ya, rumah sakit terlengkap dan terbaru di Kabupaten Malang gitu ya. Baru saja grand opening gitu. Betul. Ya. Oke, dan kebetulan itu yang recreate radio Mas FM ya, ya dokter ya. Nah, ya, akan Umay sapa terlebih dahulu Dr. Galih. Halo dok, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Okay. Terima kasih sudah mengundang kami di sini.
0: Dan terima kasih loh sudah jauh-jauh dari planet lain ke Panjen ke sini loh dok. Itu jauh banget.
1: Gak apa-apa, kita bisa semua untuk Radio Mas FM.
0: Ya, terima kasih loh dok ya. Baik dok, pagi ini kita akan membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan untuk anak ya dok ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah dok mungkin di 1000 hari pertama ini ada beberapa ya bunda yang belum paham ya. Mungkin kita akan bahas di 1 jam ke depan ini. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan dan kenapa periode ini dianggap penting banget untuk tumbuh kembang terutama untuk anak ya dok ya?
1: Oke,

0: Oke, okay,
1: baik. Jadi apa sih 1000 hari pertama itu? Terus kenapa 1000? Jadi 1000 hari pertama itu span. Okay. Jadi dihitung semenjak kehamilan itu dihitung sampai 1000 hari atau sampai anak itu usia 2 tahun. Jadi kenapa kok dihitung 1000? Karena itu adalah masa-masa golden period atau masa-masa penting untuk pertumbuhan anak. Jadi dari awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun itu, semua organ itu mulai terbentuk dengan cepat. Mulai dari otak, tulang, jaringan, organ-organ semua terbentuk dengan cepat. Termasuk tadi otak kan ya. Nah otak itu dia akan berkembang sangat pesat dan nanti akan berpengaruh di pertumbuhan anak. Mulai untuk awal-awalnya dia bicara, terus merangkak, sampai nantinya berjalan, itu kan dipengaruhi oleh otak. Jadi kemudian otak kita itu berkembang pesat itu sampai usia 2 tahun. Jadi kenapa 1000 hari pertama itu sangat penting? Karena itu nanti akan ngaruh dia terbentuk dengan sangat cepat dan pesat.
0: Oke, gitu. Jadi dimulai dari awal mula kehamilan.
1: Betul,
0: pas gitu ya, sampai usia 2 tahun gitu ya. Dan itu adalah masa golden age gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Golden period.
0: Tentang perkembangnya anak gitu ya, dok ya, sampai usia 2 tahun. Nah, kalau kita hitung dari masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun nih, dok ya. Apa aja sih sebenarnya yang sedang berkembang pada periode ini? Yang tadi dokter sampaikan otak ya,
1: terus yang apa paling lagi? Penting otak, terus tulang.
0: Okay.
1: Tulang itu akan berkembang mulai dari masa janin sampai nanti dia lahir, sampai dia tumbuh dewasa, itu paling penting dihitung sejak awal atau 1000 hari pertama. Kemudian fokus kita kan di otaknya, jadi nanti itu kalau otak berkembang dengan baik, merangkak, berjalan, berbicara, itu semua akan sesuai dengan prosesnya dan gak ada yang tertinggal. Nah, kenapa kok penting? Itu nanti karena kalau sudah lewat lebih dari 1000 hari itu ada yang tertinggal, maka pertumbuhan anak itu bisa lebih lambat dari teman-temannya. Yang nantinya akan mempengaruhi di pendidikan, sosialnya, terus perkembangan fisiknya itu juga akan terhambat.
0: Oke, okay. Yang kita sebut biasanya stunting ya, dok ya.
1: Betul.
0: Benar ya. Itu stunting boleh dijelasin terlebih dahulu dong. Stunting itu apa sebenarnya?
1: Oke, stunting itu sebenarnya adalah gangguan pertumbuhan atau kalau kita medis sebutannya adalah perawakan pendek ya. Itu terjadi karena ada gangguan di 2 tahun pertama dari kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, stunting itu sebenarnya dia irreversible ya atau tidak bisa kembali. Jadi dia itu juga mempengaruhi pertumbuhan otak sehingga nanti tadi pendidikannya juga akan terganggu. Terus kalau dibandingkan dengan teman-temannya, mungkin dia lebih lambat atau lebih pendek, lebih kecil gitu. Itu di sebenarnya standing.
0: Berarti buat orang tua ini 1000 hari pertama itu sangatlah
1: penting
0: crucial, gitu ya, dok ya. Selain dari otak, terus tulang, ternyata bisa mencegah stunting juga ya, dok ya. Ya, dengan hal itu juga pola makannya juga harus disesuaikan gitu ya, dok ya. Dengan 5 sehat 4 sempurna.
1: Okay. Ya. Sekarang sih apa namanya, kita dok? Udah enggak pakai 5 sehat 4 sempurna. Kita sekarang pakai isi piringku.
0: Oke.
1: Gitu. Dari WHO, dari Kemenkes itu ada isi piringku. Jadi di situ disarankan gimana sih cara pola makan yang baik. Di situ ada proteinnya seberapa.
0: Berarti bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, dok.
1: Iya,
0: ya,
1: lebih
0: itu isi
1: advance
0: piringku. Betul, gitu. Oke. Okay. Nah, dok, tadi kan ngomongin stunting ya. Banyak yang mengira mencegah stunting itu baru dilakukan ketika anak sudah lahir. Sebenarnya kapan sih pencegahan stunting sebaiknya mulai dilakukan gitu ya?
1: Oke, okay, sebenarnya surprisingly pencegahan stunting itu dimulai sejak sebelum hamil malah, terutama untuk kita wanita-wanita. Jadi kalau di wanita usia muda itu kebutuhan nutrisinya harus tercukupi, mulai dari zat besi, mulai dari kebutuhan protein, karbohidrat, apakah berat badannya sudah sesuai BMI atau enggak, terus kesehatannya gimana, itu nanti akan mempengaruhi wanita saat dia di masa-masa kehamilan.
0: Okay.
1: Jadi paling baik itu memang disiapkan sejak sebelum menikah. Sekarang sih disarankan untuk wanita yang masih muda itu mulai konsumsi vitamin-vitamin, kayak itu sangat penting. Jadi kalau dimulai dari mana? Dimulai sejak sebelum kehamilan. Tetapi kalau misal kelewat nih untuk wanita yang belum menikah, terus dia

0: rutin konsumsi tapi sudah hamil itu masih bisa dikejar dengan satu, harus kontrol rutin ke dokter. Kita sebutnya dengan antenatal care atau cek kehamilan rutin. Itu selama kehamilan minimal 4 kali selama 9 bulan itu.
1: Oke, itu bisa dicek ke dokter apa? Dokter umum atau lebih spesifiknya dokter kandungan, Dok?
0: Kalau baiknya disarankan ke dokter kandungan, minimal sekali atau 2 kali selama kehamilan, atau biasanya sih saat awal, tengah, sama akhir kehamilan. Cuman kalau misal di daerahnya nggak ada untuk pemeriksaan rutin, itu bisa di puskesmas, itu kan ada bidan, ada dokter, kadang juga ada pemeriksaan USG khusus, gitu juga bisa. Tapi memang disarankan ke dokter kandungan.
1: Oke, berarti sangat penting sebelum merencanakan hamil gitu. Betul. Ya, untuk mengonsumsi vitamin-vitamin gitu ya. Atau bahkan buat ayah bunda yang belum menikah gitu ya, itu cek kesehatan,
0: cek
1: gitu
0: kesehatan
1: ya.
0: MCU, medical check up, itu juga bagus. Sekarang kan Gen Z ini biasanya kalau belum menikah, mau menikah, mereka biasanya premarital check up dulu.
1: Betul. Dan sekarang udah banyak ya yang melakukan kayak gitu ya, Dok ya.
0: Itu sebenarnya sebuah tren yang bagus sih. Karena kan jadinya untuk kesehatan kita juga.
1: Betul. Sebelum menikah, after menikah, dan mau merencanakan untuk anak
0: kehamilan,
1: gitu ya,
0: betul,
1: Dok ya. Dan itu juga bisa mencegah stunting juga ya, Dok ya, kalau misalkan hal seperti itu. Nah, untuk ibu hamil nih, Dok ya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan supaya kebutuhan nutrisi ibu dan calon bayi tidak bisa terpenuhi gitu, Dok?
0: Oke, kalau kita ngomong nutrisi, otomatis kita ngomongin makanan ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau ibu hamil itu makanannya itu harus beragam dan seimbang. Jadi bukan cuman kayak nasi aja, protein aja, sayur aja, itu gak bisa. Jadi harus seimbang, mulai dari protein, karbohidrat, buah-buahan, mineral. Kalau mau ditambahin vitamin-vitamin juga boleh. Biasanya sih ibu hamil ditambahin tablet tambah darah, asam folat, itu juga makin bagus. Sebenarnya boleh semuanya asal gak ada alergi. Itu harus seimbang pokoknya intinya. Jadi nasinya, lauknya, sayurnya, itu semua boleh asal seimbang gitu.
1: Termasuk harus sebelah kabdok. Kan di sebelah kita ada karbohidrat, ada serat, ada lemak gitu ya, Dok.
0: Kalau ngidam, kalau sesekali mungkin boleh.
1: Nah, oke, boleh. Tapi gak boleh ya, Dok ya, buat setiap hari gitu ya, Dok.
0: Terus-terusan ya. Gak disarankan.
1: Oke, Dok. Lalu setelah bayi lahir nih, Dok ya, apa saja yang perlu diperhatikan orang tua selama 2 tahun pertama supaya pertumbuhan dan perkembangannya bisa optimal, Dok? Selain tadi makanan yang bergizi, terus minum vitamin, apalagi, Dok?
0: Kalau bayi udah lahir, otomatis yang paling penting adalah ASI gitu. Kalau bisa malah sejak awal bayi itu lahir dan ASI keluar pertama, itu langsung diberikan ke adik bayinya. Karena kalau ASI pertama itu kita nyebutnya dengan kolostrum ya. Kolostrum itu nutrisinya sangat banyak, terus kemudian mengandung untuk memperkuat antibodi anaknya juga. Jadi saran saya sih ASI itu harus dimulai dari awal, dan kalau bisa sampai anak usia 2 tahun.
1: Oke. Gitu. Tapi ada yang menyusui itu sampai umur 3 tahun. Nah, sebenarnya tuh paling afdol tuh usia berapa sih, Dok, sebenarnya?
0: Untuk sampai usia berapa gitu?
1: Oke.
0: Kalau dari WHO itu disarankan sampai anak usia 2 tahun. Cuman kan kalau anak itu mulai makan itu di usia 6 bulan kan. Jadi usia 6 bulan mulai makan, tapi ASI tetap jalan. Nah, kenapa kok sampai usia 2 tahun? Itu sebenarnya banyak alasannya. Salah satunya biar anak itu sebenarnya sudah bisa mendapat nutrisi dari makanan. Jadi kalau dikhawatirkan kalau dia ASI terus, satu, dia gak akan mau makan makanan biasa. Sedangkan kan kita perlu karbohidrat, protein. Nah, seiring bertumbuhnya anak itu, kebutuhan nutrisinya itu makin besar. Jadi gak bisa dicukupi cuma dari ASI. Kalau anak diteruskan sampai usia di atas 2 tahun dengan ASI, khawatirnya dia tadi gak mau makan, nutrisinya kurang, terbiasa dengan ASI, akhirnya makan biasanya gak mau.
1: Oke, gitu. Nah, itu bisa menyebabkan stunting gak, Dok? Kalau misalkan seperti hal itu, padahal kan orang mengira, ayah bunda mengira ASI itu kan nutrisi baik, yang sangat baik gitu bahkan ya buat si kecil. Nah, itu kalau misalkan lebih dari 2 tahun menyusui, apakah bisa menyebabkan stunting, Dok?
0: Kalau secara teori sih stunting itu kan disebut, didiagnosa kalau dia kurang dari 2 tahun. Mungkin kalau sudah di atas 2 tahun dia jatuhnya bukan stunting, tapi mungkin gizinya kurang, gizi buruk, atau pertumbuhannya terhambat gitu. Kalau stunting sih bukan. Cuman masih banyak permasalahan gizi lain yang bisa terjadi di atas usia 2 tahun.
1: Oke, berarti untuk stunting sendiri itu dia didiagnosisnya dari usia 1 sampai 2 tahun itu ya, Dok.
0: Betul.
1: Ya?
0: Atau mungkin bisa jadi dia terdiagnosis di atas usia itu, tapi masalahnya itu terjadi saat dia usia kurang dari 2 tahun. Gitu, bisa juga.
1: Oke. Sangat menarik sekali nih Ayah Bunda ya. Dan kita enggak ngobrol 1 jam full, Dok ya. Kita ada jeda gitu ya biar biar dokternya istirahat dulu. Boleh. Dan buat Ayah Bunda yang mau bertanya langsung kepada Dokter Galih gitu ya, silakan, langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen 2 setelah jeda lagu dan iklan berikut ini.

Kembali lagi bersama Umay dan Dr. Galih dari Rumah Sakit Hermina Kepanjen gitu ya. Kita akan ngebahas lagi 1000 kehidupan

0: kehidupan pertama gitu ya, seorang anak gitu ya dok ya. Dok, kalau untuk ibu hamil yang mungkin masih bekerja atau punya aktivitas yang cukup padat gitu ya dok ya, atau mungkin berdagang, nggak harus bekerja, berdagang tuh masuk bekerja sih ya dok ya. Bagaimana sih cara sederhana memenuhi kebutuhan gizi tanpa harus merasa ribet dok?
1: Untuk ibu-ibu yang sedang bekerja, entah itu kantoran, berdagang, sebenarnya bahkan ibu rumah tangga itu juga mobilitasnya sangat tinggi.
0: Betul. Nggak ada liburnya loh dok, ibu rumah tangga
1: itu ada lemburnya juga. Yang penting itu kita harus mikir, makanan ibu negeri itu kan kayak, oh makanan bergizi itu harus dimasak kayak gini, harus mengandung bahan-bahan ini, itu nggak harus. Sebenarnya pada dasarnya makanan-makanan khas Indonesia itu benar-benar sekarang nyebutnya dengan real food ya. Jadi kalau kita makan sop, tahu, tempe, itu sebenarnya sudah real food dan itu kebutuhan nutrisinya itu tercukupi. Yang penting kita mikir jangan mikir harus mahal, harus ribet, enggak. Pokoknya komponennya seimbang. Tadi mulai dari karbohidrat, contohnya nasi, protein, lauk-pauknya, itu pun nggak harus selalu daging gitu. Kalau tempe, tahu itu juga bisa, cuman memang disarankan lebih ada komponen dagingnya. Terus protein tadi, terus sayur dan buah-buahan itu juga harus ada. Kalau misal mobilitasnya tinggi, bisa bekal dari rumah, masak yang sederhana aja. Sekarang kan ini zamannya apa, catering.
0: Betul, catering sehat boleh.
1: Catering sehat boleh. Selama semuanya aman-aman aja, gak ada pantangan, gak apa-apa.
0: Oke. Tapi emang sekarang itu mau hidup sehat, makanan sehat juga sudah banyak ya dok ya. Tentu di pasar kadang ibu-ibu itu suka magernya ke pasarnya itu loh dok ya. Kan gak harus ke pasar juga ya, sekarang juga ada yang jualan di depan rumah gitu ya dok ya.
1: Betul,
0: dan gak melicom. Oke, gak harus itu ya dok ya, gak harus ke supermarket, beli makanan yang premium gitu ya, gak harus ya, cukup
1: gak harus
0: ke pasar
1: mahal. Betul
0: sekali. Nah, fresh gitu ya dok ya, ikannya juga fresh, jangan dimarinasi terus seminggu terus digoreng gitu ya, jangan ya dok ya. Oke, setelah anak mulai mendapatkan MPASI ya dok ya, kesalahan apa yang cukup sering dilakukan orang tua dan ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan si anak dok?
1: Oke, kalau anak udah usia 6 bulanan berarti ya udah mulai MPASI. Biasanya itu yang ya banyak. Salah satunya adalah orang tua itu biasanya terlalu fokus dengan jumlah makanannya. Cuma jadi kalau makan harus banyak, harus 3 kali sehari, harus gini. Itu sebenarnya gak harus. Memang berapa kali dia makan itu ngaruh, cuman kita juga harus memperhatikan kualitas makanannya. Kontennya apa aja, isinya apa aja. Kan kadang ada orang tuh yang memberikan, oh bubur aja deh, tanpa ada proteinnya, atau biasanya pakai yang instan. Mungkin kalau mobilitasnya lagi tinggi, emang lagi gak sempet sesekali instan, ya okelah. Cuman kalau untuk pertumbuhan anak setiap harinya itu baiknya yang raw atau yang bikin sendiri. Terus itu juga harus mengandung tadi, komponennya harus lengkap, protein, sayur, buah-buahan, itu juga boleh. Terus kalau anaknya sudah mulai gede, sudah mulai bisa makan biasa, itu biasanya kesalahannya orang tua adalah memberikan gula yang cukup tinggi.
0: Jadi bisa menyebabkan tantrum gak sih dok?
1: Iya betul, jadi akan apa ya, hyperaktif banget.
0: Betul.
1: Tantrum, terus untuk pertumbuhan gigi juga gak baik gitu.

0: orang tua biasanya nyebutnya dengan GTM ya, gerakan tutup mulut.
1: Betul.
0: Sebenarnya GTM itu fase normal sebenarnya. Anak-anak itu umum untuk melewati fase itu. Jadi yang harus menyesuaikan adalah orang tuanya.
1: Harus sabar ya dok ya.
0: Yang satu, jangan panik. Jangan panik pokoknya. Terus jangan, tadi jangan fokus dengan berapa kali dia makan. Anakku belum makan siang, belum makan malam, belum ini. Gak apa-apa. Kalau anaknya gak mau makan, nanti coba lagi sejam lagi. Memang harus rutin. Jadi gak harus, kayak kita orang dewasa kan 3 kali sehari. Kalau anak-anak, apalagi saat GTM, boleh istilahnya dicicil makannya, dikit-dikit asal mau. Terus ya harus dicocokkan. Oh anakku kalau dimasak gini gak suka, kalau makanan daging ini gak suka, itu juga harus dicocokkan. Terus mungkin ini disesuaikan dengan suasana makanan, suasana makanannya harus disesuaikan. Misal anaknya lagi main, itu boleh sambil diajak makan juga boleh. Terus kadang kan ada juga, kalau yang sekarang di viral itu, anak-anak itu makannya suka yang aneh-aneh, kayak sukanya pakai sendok warna merah, sukanya sambil mainan ini itu. Nah itu boleh diturutin juga sebenarnya.
1: Oke, berarti orang tua itu harus lebih aware ya terkait hal itu ya dok ya. Kalau misalkan anak tidak mau habis ASI terus apa namanya, apa dok yang apa? 6 bulan itu loh dok, MPASI. Itu sebenarnya bukan nggak mau ya, tapi anak itu butuh penyesuaian gitu ya dok ya. Jadi buat ayah bunda jangan terlalu stres karena itu awal mula anak apa namanya mengenali tekstur gitu ya dok ya,
0: dan dia mengenali apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka gitu.
1: Oke dok, kita membahas tentang stunting lagi gitu ya. Nah selain makanan, apa saja yang hal yang bisa mencegah anak stunting dok?
0: Oke, biasanya sih satu yang paling sering itu adalah infeksi. Jadi kadang orang tua itu gak sadar anaknya itu sedang mengalami infeksi yang berkelanjutan atau yang kronis. Nah itu harus dicari tahu juga, ini makannya udah banyak, udah nutrisinya cukup, kenapa kok masih pertumbuhannya kok masih seret gitu. Itu harus kita pertimbangkan apakah ada infeksi, mungkin infeksi di paru-paru, mungkin infeksi di saluran pencernaan, sehingga infeksi itu menghambat pertumbuhan anak. Terus kemudian juga sanitasi sehari-hari, kebersihannya bagaimana, itu kan nanti juga akan menyebabkan infeksi. Terus tumbuh kembang anak tiap hari itu diperhatikan atau enggak, itu juga ngaruh gitu. Sama mungkin stimulasi kali ya, stimulasi itu juga ngaruh. Jadi baiknya sih memang sejak saat kehamilan itu harus distimulasi, harus diajak ngobrol, diajak ikut menstimulasi. Jadi bukan cuma dikasih nutrisi aja, jadi diajak main, diajak ngobrol, itu sangat ngaruh.
1: Oke, jadi di sini tuh orang tua bukan cuma ibu aja.
0: Betul,
1: ya. Ayahnya
0: termasuk
1: juga harus ikut serta dalam membimbing anaknya bertumbuh gitu ya dok.
0: Stimulasi anaknya.
1: Betul. Nah dok, apakah ada tanda-tanda yang bisa diperhatikan orang tua di rumah untuk mengetahui bahwa pertumbuhan anak mulai tidak sesuai dengan usianya dok?
0: Yang paling gampang itu adalah melihat berat badannya sama mengukur tinggi badannya. Itu bisa diukur sendiri, mungkin tiap sebulan sekali boleh. Atau biasanya kalau anak lagi main sama temennya, itu kita juga harus memperhatikan kira-kira anaknya ini tertinggal gak ya, dari cara ngomongnya, dari
1: umurannya gitu ya,
0: harus memperhatikan. Karena kalau ada sedikit aja, kalau orang tua itu sering memperhatikan, ada beda sedikit aja dia pasti peka. Terus kemudian kalau masih balita sih paling bagus ini ya, dibawa ke posyandu juga boleh, atau ke dokter spesialis anak untuk kontrol juga boleh. Itu untuk lihat aja perkembangannya gimana gitu. Itu rangka awal.
1: Oke, buat ayah bunda mungkin yang mager gitu ya ke dokter anak, itu bisa posyandu ya. Posyandu
0: bisa,
1: kan bisa di
0: dekat rumah.
1: Betul. Dan itu datanya juga sangat akurat gitu ya dok ya, karena dengan bidannya langsung gitu ya dok ya.
0: Kadang juga ada dokternya di beberapa puskesmas gitu.
1: Oke, siap. Sangat menarik sekali ini ya bunda ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ya dok ya di segmen 3. Buat ya bunda yang ingin bertanya langsung kepada dokter Galih, langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kembali lagi di segmen terakhir Ayah Bunda di Dialog Pakar, masih bersama Dr. Gali dari Rumah Sakit Hermina Kepanjen. Dok, kita akan melanjutkan gitu ya ke pertanyaan berikutnya kok, pertama gitu ya.
1: Boleh-boleh.
0: Dok, kapan sih orang tua harus ke dokter saat anak mulai mengalami hambatan di pertumbuhan anak, dok?
1: Sebenarnya saran utamanya adalah jangan menunggu kalau dia sudah ada sakit atau anaknya udah kurus banget. Jadi kalau udah ada tanda-tanda kecil kayak oh kok ngomongnya lebih dikit ya katanya daripada teman-temannya, kok dia kok agak lebih pendek ya, itu sarannya sebenarnya langsung aja konsul ke dokter. Jadi kita nggak nunggu yang dia parah atau nggak nunggu usianya lebih apa namanya lebih tua untuk dikonsultasikan. Lebih baik kalau ada tanda awal langsung konsultasi gitu. Terus kalau misal, tapi kita juga harus mikir, misalkan berat badannya nggak naik-naik, apa benar ini karena memang pertumbuhannya terhambat atau memang karena dia makannya kurang, nutrisinya kurang, itu juga harus dipertimbangkan. Tapi kalau dirasa semuanya sudah normal, kalau masih lebih beda dari teman-temannya dalam waktu yang cukup lama, itu boleh langsung dibawa ke dokter.
0: Oke, tadi ini kan dokter ngebahas tentang omongnya dikit atau speech delay speech gitu ya, dok ya. Nah, sebenarnya umumnya anak buat bisa ngomong sesuai dengan usianya itu tuh dari berapa sih, Kak? Dok gitu kok, Kak.
1: Okay. Sebenarnya semua itu kalau untuk pertumbuhan anak enggak langsung dia dihitung dari saat dia mengucapkan kata yang sempurna. Mulai dari ngoceh, babbling, mulai dari usia 3 bulan, 4 bulan gitu kan dia udah mulai bersuara. Itu sebenarnya sudah termasuk pertumbuhan dia. Jadi kalau mungkin sampai 6 bulan dia belum bisa ngomong apa-apa, belum bisa babbling, belum bisa ngoceh, itu juga harus dicurigai kenapa kok gini gitu. Jadi dari awal banget kok bayinya kok cenderung diem, cenderung nggak sering nangis, kok cenderung tidur aja, nggak ngoceh, itu udah termasuk di fase pertumbuhan. Jadi harus segera ditanyakan, dikonsultasikan betul. Apalagi kalau anak udah sekolah kok, atau dia biasanya preschool ya, kalau preschool sebelum TK itu nggak bisa mengucapkan beberapa kata atau kok komunikasinya terganggu, itu biasanya sudah jelas ada speech delay. Tapi sebenarnya kita bisa memperhatikan tadi saat lagi bayi, saat sedang bayi, dia ngoceh, kok nggak ngoceh, itu sebenarnya sudah kelihatan.
0: Oke, baik dong. Nah, menurut pengalaman dokter sekarang gitu ya. Nah, apa sih hal-hal yang paling sering membuat orang tua khawatir soal pertumbuhan anak, dok? Dan bagaimana biasanya dokter membantu meyakinkan mereka gitu?
1: Oke. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan statement yang tadi ya. Kan saya bilang kan, cara paling gampang itu dengan membandingkan dengan anak-anak lainnya. Cuman at the same time kita nggak bisa menggunakan anak lain sebagai patokan. Jadi orang tua itu juga kadang takut kok kayak gini, kok beda banget gitu. Tapi kita tetap harus mikir apakah nutrisinya sudah tercukupin. Kalau memang nutrisinya sudah tercukupin, pertumbuhan sekolahnya bagus, apa namanya pendidikannya nggak terganggu, itu kita nggak bisa langsung memutuskan. Jadi kalau nggak bisa dia beda sedikit langsung memutuskan oh pertumbuhannya terganggu, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa disimpulkan dengan satu kali lihat. Biasanya orang tua itu takutnya di situ, ada yang beda dikit langsung
0: bingung, takut gitu.
1: Cuman memang paling bagus sih tetap diperiksakan ke dokter apakah ini memang gangguan pertumbuhan atau bukan. Soalnya kan kadang juga anak-anak bisa mengalami gangguan sosialisasi juga.
0: Betul.
1: Di sekitarnya.
0: Berarti tuh buat membandingkan tuh sebenarnya tuh perlu ya, Bu Dok ya. Tapi jangan terlalu yang ngebandingkan. Betul, gitu ya. Karena karena juga anak itu kan perkembangannya juga berbeda-beda gitu ya, ada setiap anak gitu ya, Dok ya.
1: Jangan dijadikan patokan.
0: Betul. Kalau misalkan ayah bunda khawatir, segera aja tanyakan kepada dokter spesialisnya gitu. Dok, ini sudah ada yang gabungan gitu ya dari WhatsApp Radio Mas FM gitu. Ada Mas Fajar dari Loharu. Dok, sekarang banyak sekali informasi tentang parenting di TikTok dan Instagram gitu ya kan, karena sekarang booming gitu ya, Dok ya. Gak cuma TikTok dan Instagram, Threads gitu ya, Twitter gitu ya, dan banyak lagi ya. Sebagai orang tua, bagaimana cara membedakan informasi tentang tumbuh kembang anak yang memang benar dengan yang sebenarnya cuma mitos, Dok? Kan banyak ya mitos atau fakta gitu ya.
1: Oke, good question. Kan sekarang ini ya, kita dapat info tuh dari mana-mana ya.
0: Betul.
1: Saran saya satu, jangan langsung percaya. Jadi gak semua kita telan mentah-mentah. Kita juga misal ada info nih tentang apa, tentang pertumbuhan, tentang kesehatan, kita harus cek ini sumbernya dari mana, siapa yang ngupload konten ini. Apakah dari tenaga kesehatan atau organisasi kesehatan, atau misal infonya di upload oleh, contohnya misal ini ya, Radio Mas FM, kita harus lihat juga mereka ngambil sumbernya dari mana. Kalau sumbernya gak dicantumkan atau sumbernya gak jelas, itu lebih baik jangan dipercaya 100%. Tapi kalau misal Radio Mas FM nyebutinnya dari WHO, itu kan berarti sumbernya sudah jelas.
0: Betul.
1: Itu bisa dipercaya. Jadi kita gak langsung percaya semuanya. Terus biasanya sih kita juga harus memperhatikan nih, ini inti dari konten ini apa. Kadang soalnya ada yang menjual, nah itu kita gak bisa ngikut 100%. Biasanya kalau yang agak suspicious itu adalah yang menjanjikan sesuatu. Contohnya, oh kalau gini nanti akan bisa gini, pasti akan bisa gini, itu biasanya hoax. Karena sebenarnya di kesehatan itu dinamis, jadi semua enggak yang harus gitu-gitu aja. Jadi kalau biasanya menjanjikan sesuatu, itu biasanya enggak bisa dipercaya. Kemudian yang paling terakhir, kalau ada info, jangan ragu-ragu untuk ditanyain ke tenaga kesehatan, apapun infonya itu. Gitu.
0: Oke, jadi sangat penting gitu ya untuk melihat akunnya itu siapa yang upload gitu ya. Jangan dari lambe tura gitu ya, tiba-tiba dipercaya gitu ya dok ya. Dan itu sangat salah gitu ya dok ya. Jadi buat ayah bunda, kalau misalkan memang ada informasi yang sangat penting, mungkin kalau misalkan ada anak kenapa-napa, terus akhirnya kan lebih cepatnya kan ke sosial media ya dok. Betul, ya, bukan biasanya ke dokter gitu ya, karena mager gitu ya. Dan itu juga dilihat akunnya seperti apa. Terus kalau misalkan emang bingung, sekarang juga konsultasi dokter gak harus ke dokter ya dok ya, lewat online juga bisa.
1: Betul,
0: gitu ya dok,
1: lewat online
0: ya.
1: Bisa. Terus mungkin satu lagi, kalau ada pertanyaan tentang medis, mungkin saran saya jangan ditanyakan di sosial media yang terbuka. Karena kan kita gak tahu yang reply itu siapa aja, kredensialnya apa aja. Kalau mau lewat di konsultasi yang ke dokter lewat telemedicine itu boleh. Tapi kalau untuk di sosial media yang terlalu luas kayaknya
0: jangan dulu, mending jangan gitu ya dok. Iya, ya
1: nanti jawabannya malah bikin overthinking juga.
0: Sekarang itu kok ayah bunda tuh kalau misalkan overthinking ke ChatGPT dok.
1: Boleh juga, cuman kita tadi gak boleh percaya 100%.
0: Oke, baik dok, ini gak terasa ya sudah pertanyaan terakhir. Kerasa gak dok? Gak terasa ya dok ya.
1: Asik ini ngobrolnya.
0: Oke, dengan keadaan yang dingin, yang paling ingin dokter sampaikan pada ayah bunda yang ada di rumah supaya lebih peduli dengan 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Oke, tadi yang paling penting satu, untuk mempersiapkan pertumbuhan anak, mempersiapkan kehamilan, itu bisa dimulai dari masa kehamilan, masa sebelum kehamilan, mungkin saat remaja. Jadi mungkin sekarang kalau ada ayah bunda yang anaknya lagi remaja, itu adalah masa-masa yang paling bagus untuk memenuhi nutrisinya, termasuk vitamin-vitamin. Terus mungkin kalau sudah punya anak, jangan menunggu sampai ada masalah atau ada keluhan. Mulai memperhatikan anaknya, kalau ada yang berbeda, ada yang aneh, boleh nanti dikonsultasikan ke dokter. Yang penting konsistensi, mau belajar, dan jangan takut untuk bertanya.
0: Gitu. Oke, bertanya kepada ahlinya, bukan ChatGPT gitu ya dok ya, kehidupan gitu ya dok ya. Semoga informasi yang dokter sampaikan kepada ayah bunda bermanfaat gitu ya dok ya. Dan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya gitu ya dok. Jangan kapok-kapok ke Radio Mas FM gitu. Oke dok, terima kasih banyak. Mungkin kalau misalkan ingin konsultasi kepada dokter Galih, bisa ke Instagram Hermina Kepanjen gitu
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa ke Instagram @rshermina kepanjen.
0: Di situ ya buat ayah bunda bisa konsultasi secara online juga bisa. Gitu ya. Di situ sudah tertera bio-nya, terus kontak person-nya dan lain-lain, sudah lengkap sekali di situ ya. Dan banyak dokter-dokter spesialis juga di sana ya, Dok ya. Jadi ayah bunda enggak perlu khawatir mau kemana ya ini konsultasinya, ke Hermina Kepanjen aja gitu ya, Dok ya.
1: Enggak cuma dokter spesialis, kita juga ada ini. Untuk fisioterapi untuk anak-anak, rehabilitasi. gitu.
0: Oke, Hermina maju berkembang ya, Dok ya. Terima kasih dokter ya untuk waktunya.
1: Terima kasih kembali. Terima kasih sudah mengundang kami.
0: Oke, sama-sama dokter. Itu tadi ya Ayah Bunda Tuk spesial bersama dokter Galih gitu ya.

0: dokter dari dokter umum dari Rumah Sakit Hermina Kepanjen. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih sudah menemani Umay dari tadi gitu ya. Umay pamit dan bertemu lagi besok di hari Jumat di jam yang sama di Inspirasi Pagi tentunya ya. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.
1: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

0: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: keloranya hati. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lagu-lagu dari Mas FM,
6: cinta, ini kan cinta.
5: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Anda harus tahu.
1: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama satu bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Ayah Bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek. Mana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. Manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi.

ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 104,5 Mas FM di On Ears.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pesan untuk ayah bunda.
7: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru?
5: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

berjuang dengan trauma masa kecilnya. Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya, teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang, belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri. Kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu, Kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Ronyo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah sapu bersatu kantong ini.
1: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei Mbok Ronyo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku.

0: melentangkan bungkusan pertama. Biji menimbun, biji itu berubah menjadi ladang menimbun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, dia melemparkan bungkusan kedua. Garam kali ini itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat, ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Hap, dia melemparkan terasi dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
1: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
0: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan dia pun kembali pulang bertemu
2: dengan Mas FM dari Mas

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Negeri Jepang selain terkenal akan kemajuan teknologinya, Jepang punya cara mengatur keuangan yang cukup terkenal dan banyak dilakukan para ibu rumah tangga di Jepang, yang diberi nama Kakeibo. Kakeibo ini artinya buku besar atau catatan keuangan rumah tangga. Metode ini semakin dipopulerkan melalui sebuah buku yang berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Dengan metode Kakeibo, ayah bunda bisa mengubah pandangan terhadap keuangan dan jadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Ayah bunda hanya memerlukan buku dan bolpen untuk melakukan cara Kakeibo ini. Catat semua pemasukan yang ayah bunda terima di awal bulan, baik dari pemasukan rutin atau gaji, dan juga pemasukan tambahan. Kemudian, sisihkan sebagian uang yang ingin ditabung pada bulan tersebut. Pisahkan

0: mana yang bisa dihemat banyak dan mana yang menghabiskan banyak uang. Dengan metode ini, ayah bunda bisa menekan pengeluaran dan menghemat lebih banyak uang.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
3: Hah? Cerita tentang apa?
2: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
3: Emangnya ada timun warna emas?
2: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
3: Oke.
2: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
4: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
2: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
5: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
4: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
2: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
5: Tanamlah ini di sekitar rumahmu, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
2: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu

0: Bunda, kita dari Koyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Ronyo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah sapu bersama kantong ini.
1: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei Mbok Ronyo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam, kali ini garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat, ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak Rado. Selesai.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
2: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
1: Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
2: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
1: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
2: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
1: Jadi, setiap tamu gak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
2: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
1: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
2: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
1: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
2: Repeat Photo Booth, abadikan momen, ulangi kesempatannya.
3: Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

pergi. Sanggupkah engkau hidup sendiri bila ku tak

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Dengan metode hypnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hypnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya. Latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak. Rasanya nyatu gitu antara ayah, ibu, dan janinnya gitu.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pesan untuk ayah bunda.
5: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi itu di

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

fase awal MPASI, kemudian balita awal gitu ya. Yang penting menjaga pendekatan yang positif dan sabar ya. Pendekatannya berlandaskan tadi ada feeding rules, suasana makan yang positif, variasi menu. Kadang kan apa bumbu-bumbu agak takut gitu ya. Betul. Jadi nggak apa-apa diberi garam sedikit, diberi bawang gitu ya. Kualitas makanan dan penyajian yang menarik. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jika GTM-nya berlangsung lama atau tidak membaik, apalagi disertai gejala medis yang nyata, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi untuk intervensi.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Bunda harus tahu. Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda.

yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan, sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini ditemani Daniel tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Buat Ayah Bunda main request lagu tahun 90-an boleh banget yuk langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Karena hari ini ada topik spesial dan asik banget yang bakal Daniel bawain tentunya di Coffee Time. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 7 malam nanti selalu di Mas FM.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Asara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Mas, cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Ronyo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, berubah-ubah perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei Mbok Ronyo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi larutan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak
4: Raya. Hai, Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda senang sekali Daniel kembali hadir ya tentunya menemani sore Ayah Bunda di program Coffee Time. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan kita melihat-lihat isi rumah gitu ya, pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi berhitung Ayah Bunda. Yang sebenarnya itu sederhana, tapi entah kenapa kalau lihat barang itu langsung banyak cerita yang muncul. Bisa jadi foto lama yang udah bertahun-tahun dipajang, atau mungkin jam kuno gitu yang tiap jam 12 malam dia berbunyi. Serem juga sih Ayah Bunda ya. Kursi goyang mungkin favorit Ayah Bunda di ruang tamu. Atau mungkin barang pemberian seseorang yang sampai sekarang masih disimpan. Padahal kalau dilihat-lihat barangnya mungkin biasa aja, tapi ceritanya yang wah bisa panjang banget Ayah Bunda. Nah, Daniel mau tanya nih buat Ayah Bunda nih ya, apa barang di rumah Ayah Bunda yang paling banyak cerita gitu, dan cerita apa yang ada di baliknya? Mungkin cerita aja yuk Ayah Bunda ke WhatsApp kita atau Instagram kita. Daniel tunggu ya sampai jam 7 malam nanti.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.

kampus. Ayah bunda, ini satu hal yang menarik ya. Kalau misalkan kita pikir-pikir gitu, kadang ada barang di rumah yang itu tuh udah lama sekali kita pakai gitu ya, sampai kita sendiri lupa itu kira-kira belinya kapan dan di mana. Tapi tetap aja itu nggak pernah dibuang. Mungkin karena barang itu punya kenangan tertentu ya. Misalkan nih ya, kalau Daniel gitu ya, Daniel tuh punya guling, yang guling itu tuh benar-benar nggak boleh kita buang sama sekali dan nggak boleh dipinjam sama orang lain. Dan memang itu tuh guling kesayangan gitu, dan kita pakai dari dulu karena memang juga itu ada kenangannya. Dan juga bisa juga ya ayah bunda, mungkin ayah bunda punya satu foto yang udah lama dipajang di ruang tamu. Setelah kita lihat, itu tuh kayak sebenarnya foto itu menyimpan cerita yang panjang banget dan penuh dengan mungkin perjuangan dan juga cerita. Nah, kalau di rumah ayah bunda, kira-kira barang apa nih yang paling banyak kenangannya? Mungkin boleh diinfokan saja ya ayah bunda ya, lewat WhatsApp kita dan Instagram kita. Jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Bunda Daniel, di sore hari ini sudah menerima satu cerita melalui WhatsApp nih. Ini dari Bunda Dea. Nah, Bunda Dea bilang, Mas Daniel, barang yang paling banyak ceritanya di rumah saya itu sebuah panci yang dari dulu masih saya pakai sampai sekarang. Panci itu dibelikan ibu saya waktu saya baru menikah. Wah, mungkin pancinya kelihatan biasa aja ya Bunda. Mungkin udah usang juga ya sekarang karena udah termakan usia. Tapi mungkin ada cerita panjang di baliknya gitu. Apalagi kalau barang itu pemberian dari orang tua, rasanya kayak sayang ya ayah bunda ya kalau harus dibuang. Bahkan mungkin pancinya juga udah mulai berubah warna, udah mulai bocor gitu ya. Cuma masih kita pakai, kita tambal-tambal gitu kalau bisa. Karena memang yang dipertahankan bukan cuma barangnya aja tapi kenangannya juga. Terima kasih ya Bunda Dea sudah berbagi cerita di hari ini. Daniel masih menunggu cerita dari ayah bunda yang lainnya.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM masih bersama Daniel tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Eh Bunda, kadang barang yang paling punya cerita itu justru barang yang bukan mahal gitu ya. Bisa jadi barang yang harganya biasa aja, tapi punya momen tertentu. Misalnya nih ya, Daniel punya jam tangan yang dulu diberikan saat ulang tahun. Ada juga tas yang diberikan orang tersayang, waduh. Ada buku resep yang mungkin udah penuh tulisan. Atau mungkin ada juga mug yang sampai sekarang tuh nemenin kita ngopi di pagi hari. Bahkan di sore hari ditemenin sama Daniel di Coffee Time. Tapi kalau misalkan orang lain lihat tuh mungkin kayak cuman bilang kayak, oh itu cuman sekedar barang aja gitu. Tapi buat kita itu tuh memang ada kenangan tertentunya gitu ya. Jadi memang harga sebuah barang tuh belum tentu menentukan seberapa berharga barang itu buat kita. Nah, Daniel jadi penasaran nih, kalau misalkan ayah bunda ya, barang apa di rumah ayah bunda yang masih menjadi kenangan sampai saat ini?

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Ayah bunda, kalau bareng-bareng di rumah bisa bicara nih ya, kadang kayaknya banyak banget cerita yang bisa mereka ceritakan. Kayak misalkan kursi ruang tamu gitu ya, mungkin mereka tahu gitu betapa berapa kali keluarga ayah bunda ngobrol sampai malam hari. Mungkin meja makan juga tahu ya berapa banyak cerita yang dibahas sambil makan gitu. Atau mungkin ayah bunda, foto keluarga itu juga bisa tahu siapa saja yang dulu masih ada di rumah. Bahkan mungkin ada satu lemari yang isinya itu barang-barang kuno gitu yang udah jarang kita pakai. Tapi setelah kali kita buka, kita malah jadi sibuk lihat kira-kira apa sih isinya. Kayak ternyata ini masih ada ya, ini punya siapa, ya ampun ini tuh zaman lama gitu ya. Kadang kayak kita ada perasaan atau mungkin ngedumel kayak gitu tuh ya. Dan akhirnya kita gak jadi buang, malah dimasukin lagi dan disimpan rapat-rapat gitu. Nah, kalau ayah bunda punya satu barang, kira-kira kalau misalkan ayah bunda jadi barang itu gitu ya, barang itu bakal cerita apa sih ke ayah bunda gitu ya. Dan kira-kira barang apa yang paling banyak ceritanya untuk ayah bunda, mungkin bisa langsungnya di-sharingkan.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Waktu pertama
4: kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: merupakan layanan kesehatan yang ditunggu masyarakat, di mana nantinya akan fokus menangani pasien BPJS yang selama ini.
1: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah, bunda, Daniel masih menunggu cerita nih dari ayah, bunda yang lainnya. Hari ini kita lagi ngobrolin barang-barang di rumah yang mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ternyata punya cerita yang sangat luar biasa. Bisa barang dari orang tua, bisa barang pemberian dari pasangan, dari keluarga, dari teman-teman pas zaman sekolah. Ya mungkin kita kubur hidup-hidup gitu ya, kita kayak jadi kuburan waktu gitu. Nah, atau mungkin barang yang udah nemenin ayah bunda selama bertahun-tahun. Coba deh ayah bunda lihat-lihat sebentar gitu ya di rumah ayah bunda. Mungkin keliling bentar gitu bisa jadi buat nginget-nginget kira-kira barang apa nih ayah bunda. Siapa tahu ada satu barang yang memang langsung bikin ayah bunda teringat akan sebuah cerita. Nah, kira-kira barang apa itu? Cerita aja yuk lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Bunda Daniel bacakan satu cerita lagi. Ini dari Pak Anton di Sawojajar. Katanya Mas Daniel, barang yang paling banyak ceritanya di rumah saya itu radio lama. Dulu waktu radio itu dibelikan bapak saya, waktu kecil saya sering dengerin radio bareng beliau. Sekarang radionya sudah tidak terlalu sering dipakai, tapi masih saya simpan. Wah, kalau ini memang menarik ya Pak Anton ya, karena memang barang ini bukan cuma radio saja, tapi ada kenangan, ada cerita juga di masa kecil bareng ayah gitu. Dan mungkin setiap kali meret radio itu, yang terdengar bukan suara radionya, cuman suara ayah dan juga suasananya gitu ya, bersama bapak zaman dulu. Karena memang begitu ya ayah bunda ya, satu barang bisa menjadi pengingat akan seseorang. Terima kasih Pak Anton sudah berbagi cerita di hari ini.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah bunda, tidak terasa Coffee Time di sore hari ini sudah sampai di penghujung program ya. Dan dari obrolan kita hari ini, Daniel jadi sadar nih, ternyata rumah itu bukan cuma tentang berisi barang-barang aja, tapi juga penuh dengan cerita. Ada barang yang mengingatkan kita pada orang tua, ada juga yang mengingatkan kita akan masa sekolah, ada yang mengingatkan kita akan seseorang, atau mungkin hanya mengingatkan kita pada sebuah kejadian sederhana yang pernah membuat kita bahagia. Dan juga mungkin itulah kenapa ada barang yang sampai saat ini, sampai sekarang, kita masih simpan. Bukan karena barangnya mahal, tapi karena ada cerita yang terlalu sayang untuk dilupakan. Jadi, untuk ayah bunda ya, kalau misalkan sampai rumah nantinya, coba lihat-lihat sebentar barang yang ada di sekitar ayah bunda. Siapa tahu ada satu barang yang ternyata menyimpan cerita paling panjang. Terima kasih buat ayah bunda yang sudah berbagi cerita di sore hari ini. Daniel pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: my darkest hour and my deepest despair. Will you still care? Will you be there in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua, adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu, Mas FM jadi teman. Sekarang, sudah jadi acuan.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah, gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah, itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah, itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah, itu boleh. Nah, itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
7: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini. Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu. Pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Kalau hari ini belum sesuai rencana, tenang. Masih ada lagu enak yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mang. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

105 FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Mas FM semakin eksis, The On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Banyak anak yang menolak makan sayur karena rasanya yang hambar dan tidak enak bagi mereka. Kalau terus-menerus tidak mau makan sayur, ini akan menghambat tumbuh kembang si kecil ya bunda. Jadi penting sekali untuk kita berusaha lebih agar anak suka makan sayur. Si kecil mungkin harus melihat ayah bunda makan sayur di setiap hari. Dengan begitu nantinya, si kecil akan mencontoh kebiasaan kita bunda. Jadi kita juga harus membiasakan memberi anak makan makanan yang sehat. Jangan dibiasakan untuk membeli fast food sejak kecil. Selalu sediakan sayur dan buah di meja makan setiap hari ya bunda. Karena kita juga wajib kreatif dalam menyajikan makanan di rumah. Dan juga makanan yang terbuat dari sayur dalam bentuk variasi lainnya agar anak tidak bosan. Dan ayah bunda juga jangan lupa untuk selalu memberikan penjelasan kepada anak tentang kandungan dan manfaat yang ada di dalam sayuran ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza. Yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Terus buat kawali Mama FM di On Ears.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.
2: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater, ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Ratus 4,5 Mas FM di On Ears.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: radio@radiomercubuana.fm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mang. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bikin ayo bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan, nah ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Empat jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayah bunda. Hadapi dengan sabar dan juga beritahu anak secara perlahan.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Semoga apa yang kita bahas dalam pertemuan ini menambah wawasan keislaman kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu tugas malaikat, yaitu mencabut nyawa manusia ketika telah datang ajalnya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu tugas malaikat yang telah diembankan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka adalah mencabut nyawa manusia. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tidak disebutkan siapa nama malaikat tersebut secara rinci. Al-Quran hanya menyebutkan malaikat tersebut dengan sebutan malaikatul maut. Dan ini termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah telah menugaskan sebagian malaikatnya untuk mencabut nyawa hamba-hambanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa malaikat maut memiliki banyak rekan di kalangan malaikat ketika mematikan para hamba dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza ja'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Artinya, dialah Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am ayat yang ke-61. Terkait ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa makna ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami adalah bahwa ada banyak malaikat yang ditugaskan untuk mewafatkan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid, al-malakul maut a'wanu minal malaikati يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. Artinya, Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan malaikat maut memiliki beberapa teman di kalangan malaikat. Mereka mengeluarkan ruh dari jasad hingga ketika ruh sudah mencapai tenggorokan, malakul maut yang mencabutnya. Jadi sangat banyak sekali rekanan malaikat ini. Ya, makanya dalam satu hari berapa banyak kita lihat orang yang meninggal. Mungkin dalam satu desa, mungkin dalam satu rumah, mungkin dalam satu kendaraan. Ya, malakutul maut yang memiliki banyak rekanan inilah yang mencabut nyawa-nyawa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat dalil lainnya. Dalil lain yang menunjukkan bahwa malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa, ditemani banyak malaikat ketika mematikan manusia. Seperti hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya bagaikan matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, sebagian kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana malaikat maut bisa mencabut ratusan nyawa dalam satu waktu? Nah, untuk menjawab hal ini, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan sebagai penjelas dari pertanyaan yang sudah disampaikan tentang bagaimana malaikat maut mencabut nyawa ratusan orang dalam satu waktu. Pertama, manusia seringkali mempertanyakan hal yang gaib, yang tidak mampu dijangkau oleh akal pikirannya. Mereka bertanya demikian karena dibenturkan dengan analoginya yang hanya bisa menjangkau kehidupan di dunia ini saja. Padahal jika mereka menggunakan prinsip pasrah, taat, tentu mereka bisa menyimpulkan bahwa logika alam dunia dengan logika alam gaib itu berbeda, sehingga tidak mungkin dianalogikan. Ketika kita mendapatkan informasi dari syariat bahwa ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang harus kita lakukan tentu mengimani hal tersebut, meyakininya dengan sepenuh hati, tanpa perlu mempertanyakan bagaimana cara malaikat itu mencabut ratusan nyawa dalam satu waktu, sementara masing-masing tentu butuh proses. Karena Allah Azza wa Jal Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan kepada para malaikatnya untuk melakukan hal tersebut. Inilah yang disebut dengan prinsip taslim, pasrah dengan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qona'ah, ya, qona'ah dengan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Dan prinsip ini yang ditekankan para ulama masa lalu. Ingat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, walaysa fis sunnah qiyasun wala tadribu lahal amsal wala tudriku bil uqul wala al ahwa innamal huwal ibtiba' wa tarkul hawa. Dalam sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perbandingan, tidak boleh dibenturkan dengan perumpamaan-perumpamaan, tidak bisa dijangkau akal dan hawa nafsu. Yang ada hanyalah mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Ini prinsip kita terhadap dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih. Ini perkataan Imam Ahmad di dalam Usul Sunnah. Nah, kemudian yang dimaksud sunnah dalam keterangan Imam Ahmad di atas adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, penjelasan dari sisi gaib berdasarkan riwayat dari Imam Mujahid. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, waruwiya an Mujahid annad dunya baina yaday malakal maut katastu baina yaday insan ya'khud min haitsu syaa. Artinya diriwayatkan dari Mujahid bahwa dunia di hadapan malakul maut layaknya sebuah piring di depan seorang manusia. Dia bisa mengambil sesuai yang dia kehendaki. Nah, kemudian pendengar yang dirahmati Allah, malaikat maut tersebut akan menyampaikan kabar gembira kepada ruh orang-orang mukmin. Dalam hal ini telah disebutkan dalam banyak hadis. Orang beriman, ruhnya akan dilepaskan dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Ini balasan bagi orang-orang soleh, orang-orang solehah, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Innal abda mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin. Idza kana fin qita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat. Nazala ilahi malaikatun minas sama. Turun kepada mereka malaikat dari langit. Bidul wujuh. Ka'anna wujuhahum asyamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Wajah malaikat yang turun tersebut adalah laksana sinar matahari. Malaikat tersebut membawa kain kafan dari surga, wahanutun min hanutil jannah, dan juga wewangian. Hanut artinya wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat tersebut duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut. Datanglah malaikat maut. Hatta yajlis inda ra'sihi fayaqul. Kemudian malaikat maut ini duduk di samping calon mayat tersebut dan berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratim minallah waridwan. Malaikat mengatakan kepada calon mayat tersebut, wahai jiwa yang baik, dalam riwayat, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Qal fatakhruju tasilu kama tasilu qatrah min fisqa fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadi tarfata ain. Kemudian ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya, yaitu tangan malaikat maut sejenak saja. Ya, hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut wa yakhruju minha ka'atyabin nafhati miskin wujidat ala wajhil. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sejenak saja, langsung diambil dan diletakkan di kafan dan diletakkan, diberikan wangian hanut, wangian surga tadi dari jenazah yang telah dikafani, yang telah diberikan wewangian tersebut, semerbak aroma misk terwangi yang ada di bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Ini ruh orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang suka mengerjakan amal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha semaksimal mungkin menjauhi dosa, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambut kain kafan yang paling putih, disambut dengan wewangian yang terbaik, dicabut ruhnya dengan keadaan yang mudah dan ringan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima kezaliman pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim Uighur adalah salah satu etnis Muslim Cina yang mengalami kezaliman dari pemerintah Cina sejak sangat lama. Mereka mengalami pengekangan dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kezaliman pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Fakta kezaliman yang pertama, Muslim Uighur mengalami tindak kekerasan dari pemerintah Cina. Ya, pendengar yang berbahagia, Uighur adalah umat Muslim yang berada di kawasan Xinjiang Barat Laut. Muslim Uighur merupakan etnis minoritas yang tinggal bersama dengan agama lain yang ada di Tiongkok atau Cina. Menurut beberapa sumber, Muslim Uighur saat ini sering menerima tindak kekerasan dari pemerintah setempat. Dan ini merupakan fakta yang terungkap sudah sejak sangat lama hingga saat ini. Sayangnya, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina tidak pernah memiliki dasar dan alasan yang jelas. Media Cina banyak yang tidak mengungkap fakta sebenarnya tentang apa yang dialami Muslim Uighur, sehingga wajar jika banyak prediksi dan anggapan bahwa pemerintah setempat akan menghapus identitas dan budaya Muslim Uighur. Nah, kemudian fakta yang kedua, Muslim Uighur dilarang berpuasa. Ya, setiap memasuki bulan Ramadan, pemerintah Cina mengeluarkan instruksi untuk melarang Muslim Uighur berpuasa. Seluruh kalangan, baik dia anggota partai, pegawai negeri, siswa-siswi, mahasiswa, serta guru dipertegas untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Larangan pemerintah ini tujuannya adalah untuk mengontrol agama yang dianut warga. Bahkan, setiap kepala keluarga diperintahkan untuk melarang anggota keluarganya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentunya, larangan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini mendapatkan reaksi keras dari warga Muslim Uighur. Banyak warga Muslim yang menolak mentah-mentah meskipun nyawa taruhannya. Tetapi, pemerintah setempat semakin keras menanggapi reaksi Muslim Uighur. Pemerintah Cina membuat kebijakan baru bagi restoran halal untuk tetap berbuka di jam-jam puasa Ramadan. Bagi mereka yang merupakan Muslim Uighur dan menjalankan kebijakan pemerintah, akan diberikan imbalan dan tidak akan diperiksa oleh petugas keamanan. Mungkin saking banyaknya orang yang kontra terhadap larangan berpuasa tersebut, sehingga aturan kontroversial ini semakin menjadi-jadi. Nah, fakta yang ketiga, restoran dan kedai-kedai diharuskan menjual alkohol. Tidak berhenti sampai di sini, ketidakadilan lain juga muncul menghiasi bulan Ramadan. Pemerintah meminta kepada Muslim Uighur untuk mengucapkan secara verbal maupun tertulis bahwa mereka tidak memiliki keyakinan agama dan tidak akan menghadiri kegiatan religius. Pemerintah memaksa setiap restoran ataupun toko untuk menjual rokok dan alkohol ataupun minuman keras. Tidak peduli yang memiliki toko tersebut atau pemilik restoran itu adalah seorang Muslim. Jika ada yang menolak aturan ini, maka restorannya akan ditutup secara paksa. Diskriminasi yang keempat dari pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur, bahwasannya Muslim Uighur diperlakukan seperti warga kelas 2 di antara etnis Cina lainnya. Pada hakikatnya, Muslim Uighur adalah orang asing di negaranya sendiri. Mereka adalah kelompok etnis keturunan Turki serta menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa sehari-hari. Papan-papan di Xinjiang menggunakan dua aksara, yakni Arab dan Mandarin. Hal ini karena posisi geografis Xinjiang yang dekat dengan Pakistan dan Kirgistan. Muslim Uighur saat ini diyakini sebanyak 35 juta jiwa. Namun pemerintah Cina tidak mengakui 35 juta itu sebagai bagian dari sensus resmi penduduk mereka. Selanjutnya fakta yang kelima, pemerintah Cina melakukan pelarangan memakai identitas Muslim. Pendengar yang berbahagia, Muslim Uighur juga dilarang oleh pemerintah Cina untuk memakai berbagai macam atribut yang mempresentasikan identitas Islam. Contohnya adalah pemerintah Cina melarang setiap muslimah Uighur memakai cadar, dan setiap lelaki diharuskan untuk memangkas janggut mereka. Tidak diperbolehkan untuk memelihara jenggot. Jika ada yang tetap menggunakan cadar atau tetap memelihara jenggot, maka siap-siap untuk berurusan dengan pihak keamanan pemerintah. Selain itu pendengar, di setiap sekolah Muslim Uighur juga dilarang menggunakan bahasa Turki atau bahasa Arab. Dan perlu diketahui bahwa sebagian Muslim Uighur yang memakai bahasa Turki karena dekatnya akar sejarah mereka dengan bangsa Turki. Nah, akibat upaya menjauhkan kaum muslimin dari agamanya ini, banyak generasi muda Muslim Uighur yang sama sekali tidak mengenal agama mereka. Hal ini diakibatkan oleh didikan yang berbasis komunisme di setiap sekolah-sekolah mereka. Inilah pendengar, 5 sikap ketidakadilan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Mari kita berdoa, semoga saudara-saudari kita di sana diberikan kekuatan dan ketabahan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
5: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
3: Selalu di Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Bunda harus tahu.
1: Risoles yang punya isian beragam ini memang cocok dijadikan camilan untuk bersantai. Tapi ternyata, siapa sangka minyak di dalam gorengan ini cukup banyak. Ayah bunda perlu pintar-pintar dalam menggorengnya supaya minyaknya bisa tiris. Pertama-tama, buat kulit risoles yang lentur, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Sebaiknya, ayah bunda memasak bahan isian hingga matang terlebih dahulu, supaya proses penggorengan nantinya tidak terlalu lama. Ketika menggoreng risoles, usahakan hanya membalik dua kali bagian atas dan bawah. Setelah risoles diangkat dari minyak, tiriskan risoles dengan posisi berdiri agar semua minyaknya turun, dan jangan meniriskan risoles dengan posisi mendatar karena minyaknya akan berkumpul di salah satu sisi.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
3: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
2: Repeat Photo Booth establish sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
3: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.

0: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
1: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
0: Jadi, setiap tamu nggak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
1: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
0: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
1: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
0: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
1: Repeat Photo Booth, abadikan momen dan
2: keseruannya. Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.